0: Amazon Extra Full Power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset ya. Jadi untuk Vitalik itu bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Navan Sigma Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Ya, Ponsi Gua Merdeka, gak terasa kita sudah berada di tirama untuk session yang kedua. Dan pagi hari ini, Yulia akan mengajak Anda untuk beraktivitas atau berwisata ke daerah Nusa Ceningan ya. Nah, Ponsi ya, kali ini ada pokoknya tempat wisata yang paling seru dan menantang ya, yang bisa kita kunjungi atau wajib kita kunjungi kalau kita lagi ada di Bali ya. Nah, Ponsi ya, aktivitas di Nusa Ceningan ini menjadi momen liburan yang seru banget, Ponsi ya. Jadi mulai dari menjelajahi Blue Lagoon ya, hingga diving di Ceningan Divers ya. Nah, Vansia, Bali ini memang adalah tujuan populer bagi wisatawan lokal maupun internasional. Dan juga hampir dari setiap bagian pulau ini memiliki tempat wisata yang menarik dan juga memukau. Jadi ada beberapa tempat wisata, nah, yang ada di seputaran Nusa Ceningan, Bali, nah, yang wajib Anda kunjungi, fans ya. Jadi Nusa Ceningan ini adalah salah satu dari 3 pulau yang membentuk Nusa Penida yang terletak di Bali bagian Tenggara. Nah, wisatawan bisa mengikuti berbagai aktivitas di Nusa Ceningan, Bali ini. Sebab pulau kecil ini memiliki beragam tempat wisata yang menarik untuk dijelajahi. Nah, Vansia, ada beberapa aktivitas di Nusa Ceningan, Bali ya. Nah, di antaranya ada Anda bisa menikmati momen menyendiri di Skrit Beach ya. Jadi, Vansia, kalau ingin bersantai di pantai, Anda bisa mengunjungi Skrit Beach Ceningan. Jadi, tempat ini sesuai dengan namanya sangat rahasia. Nah, Vansia harus melakukan perjalanan ke resort ini melalui rute berbatu. Nah, Anda akan berjalan melewati deretan pepohonan hijau yang menambah keindahan pemandangan. Nah, pantai ini memiliki pasir putih dan juga ombak yang lembut yang menyapu pantai. Jadi, Skrit Beach ini lebarnya sekitar 50 meter lah ya. Tapi sangat indah banget ya. Yuk, fans Gema Merdeka, kaum galau, yuk, aktivitas di Nusa Ceningan ini sangat membantu menyalurkan rasa gundahmu, fans ya. Masih ada beberapa lagi tempat aktivitas, tempat wisata yang berada di seputaran Nusa Ceningan. Tapi kali ini dilaporkan dari Agnes Mo, ada Leo, Leo, Leo.

97,7 Jam Fam Gema Merdeka ngetren bukan pujangga dari Best Jam Fansia Gema Merdeka ya, sudah Yuli hadirkan untuk Anda. Oke, Fansia, kita masih berjalan-jalan ke Nusa Ceningan ya. Fansia udah pernah ke Nusa Ceningan belum? Kalau Yuli sih belum ya. Kepengen nyobain ke sana. Entar deh ya. Oke, Fansia, kali ini kita lanjutkan lagi keseruan di Nusa Ceningan. Yang tadi pertama ada Skrit Beach ya. Jadi wajib Anda kunjungi, nikmati momen menyendiri di Skrit Beach ini, Fansia. Yang kedua, Anda bisa berselancar di Pantai Songtepo. Jadi Pantai Songtepo ini salah satu objek wisata alam yang ada di Pulau Nusa Ceningan yang mirip dengan Pantai Sanur di Denpasar. Nah, pantai ini menawarkan pasir putih yang indah. Nah, selain menikmati pemandangan alam, wisatawan ini juga bisa berselancar di pantai ini. Yang berikutnya ada jelajahi Blue Lagoon. Nah, Fansi Gema Merdeka, Blue Lagoon ini adalah sebuah teluk yang terkenal di kawasan Nusa Ceningan. Nah, Anda bisa mengikuti tur ini dengan

Untuk Anda yang senang berbagi momen di media sosial, berfoto di Jembatan Kuning, ini bisa benar-benar menampilkan keindahan Nusa Lembongan juga. Ya, Jembatan Kuning yang menghubungkan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, Vanstia. Nah, ini wajib Anda coba untuk berfoto di sini. Jadi, jembatan ini legendaris ya, Vanstia. Jadi, setelah runtuh pada tahun 2016 yang lalu, Yellow Bridge ini dibangun kembali dan sekarang dikenal dengan nama Jembatan Cinta. Nah, pemandangan latar belakang jembatan ini sangat menakjubkan. Jadi laut dan juga pepohonan yang rimbun ini menambah keindahan suasana di sekitarnya. Jangan lupa untuk mengambil foto di sini ya, Vanstia. Oke, Vanstia, jangan lupa juga untuk dicatat rekomendasinya ini yang wajib Anda kunjungi nanti ya. Oke, kali ini kita nikmati dari Cherry Bell, ada Beautiful.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren cinta Laura. Ada Oh My Baby. Ya Oh Baby sudah dilederkan untuk Anda. Kita masih berada di Nusa Ceningan dan juga Nusa Lembongan Fansia ya. Jadi aktivitas yang ada di Nusa Ceningan yang berikutnya adalah snorkeling di Ceningan Paradise Adventure ya. Nah, Ceningan Paradise Adventure ini terletak di Jalan Nusa Ceningan di Kabupaten Lembongan, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Jadi destinasi wisata ini menawarkan pengalaman yang luar biasa bagi para pecinta petualang. Jadi wisatawan mempunyai pilihan untuk snorkeling dan menjelajahi dunia bawah laut. Nah, pemandangan terumbu karang dan ikan berwarna-warni tentunya sangat memanjakan mata. Fansia yang berikutnya, Anda bisa menjelajahi pulau dengan kapal pesiar. Nah, untuk Anda yang mencari liburan mewah, pertimbangan untuk naik kapal pesiar mengelilingi Pulau Nusa Lembongan. Banyak operator kapal pesiar yang menyediakan paket berlayar ke kawasan wisata Pulau Nusa Lembongan. Nah, Fansia, Anda bisa mengajak keluarga ya dan juga anak-anak ya, pokoknya semuanya untuk pengalaman naik kapal pesiar keliling ke Nusa Lembongan tentu akan menciptakan kenangan yang tidak terlupakan ya. Yang berikutnya, diving di Ceningan Divers. Jadi Fansia, Ceningan Divers ini adalah diving resort bintang 5 dengan konsep ramah lingkungan ya. Jadi Anda bisa berpetualang ya, peluang untuk menyelam yang sangat populer. Nah, Fansia, tempat ini juga menyediakan layanan kursus untuk mencakup beragam paketnya. Oke, Fansia, untuk yang berikutnya ada bisa mencoba adrenalin lagi di Mahana Point ya. Jadi ini adalah sebuah kafe yang terletak di Nusa Ceningan yang menyediakan aktivitas ekstrim seperti lompat tebing. Sensasi serunya melompat dari ketinggian mulai dari 2 hingga 8 meter tentu akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan ya. Nah, Fansia, para petugas sudah memasang pelampung di bawah untuk memudahkan proses mendarat. Nah, selain mencoba aktivitas di Nusa Ceningan yang cukup ekstrim ini, Fansia, Anda juga bisa mengisi perut sambil mengagumi pemandangan Pulau Nusa Ceningan yang menakjubkan di sore menjelang senja. Nah, Fansia, yang belum pernah ke Nusa Ceningan, silakan mencoba ke Nusa Ceningan Lembongan, Nusa Penida ya. Oke, kita masih bersama tirama-tirama musik aktivitas sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Merdeka.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kuba, merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetren Fansia ya, masih di ajinya Tirama Tire Musik Aktivitas ya. Oke Fansia ya, mungkin untuk Anda punya emas yang patah ya, kondisinya patah, terus perhiasannya itu tanpa surat ya, atau mungkin Fansia ya, punya emas yang emasnya itu hangus yang cuma disimpan di lemari aja. Nah jadi jangan didiemin ya Fansia ya, langsung aja bawa ke Queen Emas. Nah kabar gembiranya, Queen Emas kini buka cabang ketiga. Jadi Queen Emas ini ada di Simpang Siur ya, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG. Nah, Fansia Gema Merdeka, konsepnya mewah ala Ginza Tokyo dan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam. Nah, pengecekan emasnya ini menggunakan mesin X-ray yang berstandar internasional, deteksinya hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Nah, serta produk tersebut ini telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, Fansia Gema Merdeka mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24, sampai palladium. Nah, semuanya ini diterima Fansia. Jadi penilaiannya berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Nah, mau beli antam tersedia juga 0,5 sampai dengan 100 gram. Jadi bukanya setiap hari jam 8 pagi sampai jam 20 WITA. Nah, informasi harga harian silakan di follow at Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com. Nah, Fansia Gema Merdeka, Anda juga bisa bertanya-tanya di 0822-322-525. Sekali lagi, 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

97.7 FM, Gema Merdeka ngetren kafein ya hidupku kan damaikan hatimu. Oke, fansti ya. Sebelum Yulia akhiri ajang tirama pagi hari ini, fansti Gema Merdeka, Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi nih datangnya dari LPS ya. Udah tahu pada tahu belum yang namanya LPS? Nah, fansti ya, mungkin Anda pernah mengalami atau kepikiran, aman enggak ya kalau nabung di bank? Nah, jawabannya aman dong karena ada LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, Fansi Gema Merdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya BPR Pasaraya Kute di Bali. Nah, Fansi Gema Merdeka, begitu izin usaha bank tersebut dicabut, jadi LPS ini langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah, kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik, Fansi ya. LPS ini memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Nah, semua proses ini dilakukan secara transparan ya, tertib dan juga sesuai dengan undang-undang. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi, fans Tia Gema Merdeka tidak usah khawatir dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih, fans Tia Gema Merdeka, perlu diingat simpanan kalian di bank itu aman ya, dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Jadi fans Tia Gema Merdeka, pastikan ya tabungan Anda atau simpanan Anda ini memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya gak usah takut untuk nabung di bank. Jadi seluruh bank yang beroperasi di Indonesia ini merupakan bank peserta penjaminan LPS. Nah, kalau fans Tia Gema Merdeka butuh informasi lebih lanjut, silakan terkait dengan klaim simpanan atau tugas LPS-nya, silakan Fanstia bisa cek langsung di www.go.id atau bisa menghubungi layanan informasi LPS di 154 atau WhatsApp-nya 0811-1154-154. Fanstia Gema Merdeka, nabung itu penting, nabung di bank itu aman karena ada LPS. Ya, Fansi Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bareng tirama, tirama musik aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini di lembaran 10 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fansi ya. Kita berjumpa kembali bersama Faria Pulau Dewata, tepat di jam 9 pagi. Fansi Gema Merdeka, saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, Johan Narkoba, bye-bye.

Sio ada sopi itu nunggu itu FM Gema Merdeka ngetren rajin semua fans di Gema Merdeka mewali sakit margi WR Supratman Satalung di Sepadian Pasar Bali Inge Ransai Bahagia Titian Presiden Angkil ngiringan ide dane fans di Gema Merdeka antuk melalui jitering ambare ring gelaran varia pulau dewata ring rahina semangka dimangkin Inge fans di Gema Merdeka ring rahina tumpuk wayang ring pinanggal kapeng dasu bulan Oktober warse kalih tali 6 likur Inge fans di Gema Merdeka Majeng Ride Dani, Sani Arse, teman-teman Bali Durusah nyarin titiang iriki Ring via Facebook Gema Merdeka Ngetren Utawi ring nomor WhatsAppnya nih 081558977 nge Egeman Stigo Merdeka Pendengar tertitiang Lugeran titiang pengenter acara Biang sayu jaga nyelolet Ngaturang sembah pengastung Karena titiang Pina ke pemengka acara Om Swastiastu.

Ini serius lebih tenang lebih tofam. Gimana merdeka ngetren fans ya. Gimana merdeka kantun ring gelaran varia pulau dewa tange. Oke fans ya. Gimana merdeka seni arsa teman-teman Bali. Diurusan nyariin titiang iriki. Ring via Facebook Gimana merdeka ngetren. Talerin nomor WhatsApp 0815580977. Oke. Oke fans ya. Gimana merdeka seni manggen. Jagi gator titiang. Sekitaman niki saking Pak Agus Astapel. Niki nge setate aku kenten nge, nge tanda dasmi yoga nih ke fans tiang nge pokok najak akur kenten nge. Ege fans tiang nge merdeka ngirim dengan sarang-sarang ring siada sobitu nanggup itu apa yang nge merdeka ngetren setate akur.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Yan, ulitunya bengong, Gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh, Gen, hidup deh. Aman bemekremasi, maret lah masalahnya.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denak jengat gitu. Mai ngopi malu, pang tuun dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumben ngasanin.
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunden kurnani nganti kopi nih cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kenal nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopi nih cuma sing jan.
0: Nganto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus, beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih, setuju. Ini subobat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberen mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk cap manik sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik sari, kopinya orang Bali.
3: Gema Merdeka.

Ini sudah subito nagupito FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka kantun ring gelaran variabel dewata ring semangka dimangkin nge Gema fans ya Gema Merdeka sedang ngelantur tembang tutur pisage niki nge saking Pak Eko niki titiang jagi ngwacain dumun sapa sira kemantan sani sampu nyarengin ring 081-55-8977 nge bodek Rina sani mantan ring widang topati ring waru Rini Rani sapa nabi Gatre, Rahina Mangkin nge, Dumugi kena rahyu rahajeng Dumugi laris manis mekebek Enten nge, kesarin Pak Yan Jumbo Taler Wenten malih niki majeng ring Semeton Majesti, sana wenten ring angan tak kesibang Niki nge, rajang semengke mantan, rahajeng beraktivitas nge Dumugi laris manis mekebek Enten nge, sampunan nike mirengan tutur pisage Enten nge, nak bisa ngai benyah nike tutur pisage Nike nge, alias pisage tuh nak geboh Enten nge, Aingge panse gue merdeka sekitar bang niki durus wirangan sarang-sarang saking Pak Eko Majesti niki nge tuter.

Sini sopi tenang gue itu apa? Gimana merdeka ngetren fans ya? Pokoknya deh mirengan munyi di sisi nge apa bue nih ke tutur pisah ge nak mekejang geboh nih ke fans ya. Aman selo geboh jan, pentol geboh masih jan nge.

Ana mah genep pokoknya. Bu Roy Sekarti, Roy Sekarti jagi kenten kocap niki. Napi wastana jagi ngirim lawar kenten ke kerobokan ke sarin Mamak Joda. Tapi konen lebeng lawar jam kuda kaden lebeng lawar. Wenten Mamak Joda taler jangan semengke manten. Wenten Bu Roy ring pasar Batu Kandik nggih. Rajeng semengke manten. Wenten malih niki salam saking Aji Nala Bresela sing ring Payangan niki matur sukseme nggih. Semeton ring Payangan wenten malih niki Yan Polos Mawang Kaje. Matur sukseme Pak Yan. Wenten malih niki Hendra Saputra sami wenten ring Widangan Desa Turing Marga Tabanan niki nggih. Wenten malih niki Abah Waisel ring Samplangan ring Gianyar Kaplur nggih matur sukseme niki ring Periring Bucun Desa Metro Bangli nggih. Wenten malih niki Mbok Oyen Sugiani ring Karangasemanggis, wenten malih niki Priring Sukajiwa Metro Bangli, Gus Aji Maco ring Semabawang Rahajeng Semeng. Wenten Aquarius Driver Taler nggih sampun nyaringin matur sukseme. Ege fans tiya Gibang Merdeka. Puniki biang sayu jagi muter tembang dumun niki nggih tembangnya niki saking Mbok Dek Ulik niki sanemurde niki surat lamaran.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bline lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngabel nasatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Misi seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang Bline lo. Batang nih, Bli, masih kewa masari lo. Apa deh, Anggona?
1: Untuk susah tidur, Anggona nasatnya harmoni, gen, Bli. Nasatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih, gen, sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dije beli lo.
1: Gampang, Bli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu, kecatat di HP nomor nih. 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka.

Ini sih ada sobat tenang kepada FM Gema Merdeka ngetren FM Stay Gema Merdeka ring gelaran variable dewata ring semangka dimangkin sering mangkin titian jagi ngetren tembang niki saking beli bagus wirate niki nge merajana nge ikan aja sama dumu niki merajana FM Stay Gema Merdeka sani wenten ring widangan angan take nge wenten sire niki mbak ketut Mariani saking angan take matur suksema mbak tut wenten gus haji maco sani wenten ring sema bau nge wenten mbak lu suartini sani wenten ring pempatan rendang pada ijokan rajang semua pada demugi kena rahayu rahajeng matur suksema sampo nyarengin ingge wenten malih niki doping SD cireng kebagan kayu bihi sampun monitor nge wenten malih niki yang gomrung saking jalan Sulastri niki ring kesiman niki nge pak tuh dilaat majar ring Nusa Dua rajang semang bok yang lastri sana wenten ring Belayu wenten malih niki Leca Karang saking siangan Gianyar matur suksema nge sampo nyarengin wenten Kemang Chandra Sedata ring Munggal Kubu Karangasem matur suksema nang Angga rajang semang ingge demugi kena rahayu rajang saking Banjar Sarin Kaler desa Nongan nge matur suksema wenten maling ngurah enduring tuliko perahajeng semeng wenten peka sira niki peka delaring blusung nggih matur suksema wenten maling Indrawari ring Mancawarna wenten Mbok Yan Burarini Pak Cahya ring tangga perahajeng semeng Pak Cahya wenten Dewa Boncur ring Ubud Taler wenten Made Parna nggih saking Tabanan Marga Tua matur suksema wenten malih niki sira niki sampo nyarengin ring sira niki nge Dek Yoga matur suksema Dek Yoga ring bak-bakan bitre matur suksema nge wenten malih niki Ibu Jero Mertasari sane wenten ring widangan siulan rajeng semang taler nge wenten malih niki wenten Asti niki jalan pacung niki matur suksema sampo nyarengin saking wah memeh lawar sate sate lilit sate tusuk meh jek magenep ngalin kirim mai inge matur suksema sampo nyarengin kenten nggih dumugi kena rahayu rahajeng wenten Kadek Lariati rahajeng sama niki sampo nyarengin tueka pacung bresele matur suksema sampo nyarengin nggih wenten di lemet megatre Pak Yan donat Dek Reno tut go matur suksema nggih gimana sih ya sekitar mang saking beli bagus wirata niki nggih merajana.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara. Kutus-kutus, tambah warasku.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Ingin sudah sebut tentang kita film Gema Merdeka ngetren fans di Gema Merdeka kantun ring gelaran variabel dewata palet ka pertama niki nge Ege fans di Gema Merdeka rajang semang domo niki matur suksema sana samponya rengin wenten sek informasi fans di Gema Merdeka sana mangkin niki menyagosok cap tunggal dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk nge sehingga nyamuk nika tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Menyagosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur utawi gelisah, nah menyagosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk, jadi jangan ragu lagi untuk membeli menyagosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini menyagosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat.

Wey, do bengkum? Sok ngoyong ke Juma? Tetap jelak 97.7 FM. Gema Merdeka Ngetren. Ada acara The Star Jani. Dase teman telaris. Gelaran nyabran rahine sanisare. Wey, do bengkum? Sok ngoyong ke Juma? Tetap jelak 97.7 FM. Gema Merdeka Ngetren. Ada acara The Star Jani. Dase teman telaris. Gelaran nyabran rahine sanisare.

0: Sudah sobat dengan Gobito FM, gimana merdeka ngetren fans ya, gimana merdeka sana mungkin ring nyabaran rahine sana secara wentan destar nge dasa tembang terlaris gimana merdeka ring rahine mungkin fans ya, gimana merdeka ring rahine tumpuk wayang ring pinanggal kaping dasa bulan Oktober warse kali tali nemlikur keseringan titiang biang sayu jegek nyelolet ige fans ya, sedereng lantur sahabat sira sana wentan ring posisi destar sana kaping dasa sana mungkin jagi kapur titiang sapa sira sana Wenten ring posisi Destar edisi minggu lalu.
1: Destar dasar tembang terlaris gema merdeka.
2: Posisi Destar.

0: Merdeka, merdeka.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, jam tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bestar dasar tembang terlaris Gema Merdeka.
3: Inggih sedaya sobat undang kami telepon Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka sapa sirus sanewenten ring posisi de star kaping dasa ring rahina mangkin raina tombak wayang nggih. Inggih fans ya inggih punika sanewenten ring posisi de star kaping dasa.
4: Posisi de star kaping

sini Subi Tolong Gubito FM Gema Merdeka Ngetren. Oh yeay, saking blitisen niking nge fansi Gema Merdeka Senementen ring posisi destar kaping dase kenten nge Ege fansi ya Gema Merdeka ring semang kadimangkin Niki sapa sire senementen ring posisi destar kaping siye ring rahina mangkin nge. Iki fans tinggal memerdeka seni mungkin ring posisi destar kaping sia Niki wentan beli pompi Niki nggih wentan pahlawan pengganti dua.

0: Ingin sudah sepi dan ngopi dopam gimana merdeka ngetren aduh pedalam beli salah satu koleksi beli kentengnya kaden cintanya yang paling tinggi kentengnya nikah rapa yang terlalu tinggi beli ege manusia seniman ken sapa siro seniman tenring posisi destar kaping kudus
1: posisi destar kaping kudus
0: posisi destar ingin manusia gimana merdeka seniman tenring posisi kaping kutus sane mangkin wenten sirene kinggih wenten semaya kuplo niki nggih wenten kunang-kunang nggih iki fanstia gimana merdeka sane sampe nyaringin matur suksema peng banget nggih niki wenten informasi sane jagi katur titiang nggih nanging fanstia sedunung lantur niki temangnya saking semaya kuplung nggih kunang-kunang.

0: Inggih sekali sobat penunggu Bitu FM Gimana Merdeka ngetren. Sikit teman saking semaya kuplu niki inggih konang-konang sampun katur titiang nggih. Inggih pan setia Gimana Merdeka niki tiang mengingatkan nggih kalau Vitalik Punike sampun hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu nggih. Hadir dengan kemasan satu sasetnya nike Rp56.000 nggih. Sudah sempat menjadi lelaki full power, taler niki kemasan ekstra full power Rp168.000 untuk 3 saset nggih. Jadi untuk Vitalik Punika dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Posisi Destar Kaping 7.
0: Iki fans Gema Merdeka sedang mangkin ring posisi Destar Kaping 7 wonten Odi Mahendra niki sanemurde Adi Ngelahang.

0: Ingin semua sobat dan anggap itu FM Gima Mardeka ngeteran fans ya Gima Mardeka pun ikut diawus Sanementan dengan posisi destar Kaping pitu nge Odi Mahendra Adi ngelahang nge Gimana sih Gima Mardeka Sikit temang sampun katur. Nah mungkin ini benten informasi dulu niki saking Dewatakom nge fans ya harga handphone lan laptop mungkin niki sedang naik niki nge. Tapi jangan khawatir niki fans ya Gima Mardeka nge dapatkan kebutuhan handphone laptop Anda ring Dewatakom karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus bulan ini nge. Pembelian secara kredit melalui FIF lan home kredit aku dan juga kredivo niki DP-nya 0% lan gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android sanes sampun terkenal sekali kualitas taler layanan sekali Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain. Nah merek laptop puniki juga lengkap nge ring Dewatakom wonten Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio. Niki harganya terjangkau ngawit saking 2 juta kemantan. Yang mau tanya-tanya durus ring +62813939786 lepisan +62813939786. Fansi Gema Merdeka dados follow Instagram ring @dewatakom utawi Facebook Dewatakom. Nah Fansi Gema Merdeka buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dengan nama store Dewatakom. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap kenapa mesti jauh-jauh?
1: Sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis enggak jelas sih.
1: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus, pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah, kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan serta penjaminan LPS.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new

0: Karen?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
5: Bestar, dasar temang terlaris, Gema Merdeka.
6: Posisi Destar Kapeng 6.
7: Inggi sih dari Subito dan Gubito FM, Gema Merdeka nyetren fansiasan nih mungkin sama nonton ring posisi Destar Kapeng 6 nge. Ege fansiasan nih mungkin niki wenten Agus Aditya, demen pedidi ring posisi Destar Kapeng 6.

0: Inggris Iris lebih tenang ke Bitu FM. Gimana merdeka ngetren demen pedidi Agus Aditya Kenten sampun sani mewaste demen pedidi Iban nge je demen kenten nge. Kalau anak itu sih demen gitu. Tapi senyangka masih oh nak cara apa dan nah cara jinak-jinak merpati kenten ngenahnya kalem tapi nyakitin kentennya entah tuh nak elon entah nak muani pokoknya kita bercerita nih kenten gih ceritane. Oke pasti Gema Merdeka ringgeleran Destar desa tembang terlaris Gema Merdeka Raina Mangkin tiang tenje dewek nikinge tiang kesarengin niki wenten sabun nuvo nikinge fansi Gema Merdeka sani durung nyobain niki sabun nuvo niki durus cobain dumun.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
9: Ayo, Pa.
7: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
10: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
11: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
9: Bestar Dasar Tawang Terlaris Gema Merdeka.
4: Posisi Bestar Kapeng 5.
0: Inggih sih desa kita nanggepi tofam Gema Merdeka ngetren. Inggih fam si Gema Merdeka kanten ring gelaran Destar Dasa tembang terlaris Gema Merdeka nge. Senemangkin fam si Gema Merdeka sampun wenten ring posisi Destar kaping 5. Inggih punika wenten beli Bagus Wirate wenten Jenar kanten nge. Inggih fam si Gema Merdeka ngirim birungan saran-saran tembang puniki ring si desa kita nanggepi tofam Gema Merdeka ngetren.

Ingin sudah sebut dalam Gede FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka si kita memang saking bagus wirata niki sana memurda jenar niki ngering posisi destar kaping 5 Gema Mesti Gema Merdeka wenten promo semangat puniki saking wajah motor niki nge promo semangat Oktober angsuran hemat kenten nge nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama wajah motor yuk segera milih.

0: Niki Yamaha Grand Villano, DP-nya Niki ngawit saking sejutaan nge. Yamaha NMAX siap dikirim, DP-nya ringan. Yamaha Vasio lan Gear Ultima, DP hanya 700 ribuan kemanten. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part-nya lengkap lan asli Yamaha. Mekanik handal berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Nima Rejan, wajah motor Nima Rejan, Yamaha Bali.
1: Posisi Destar Kapeng 4.
0: Iki masih nomor dika sana mungkin sampun wenten ring posisi Destar sane kaping 4. Inggih punika wenten tika pagraki wenten jatuh hati. Iki masih nomor dika ngiring pirangan sarang-sarang ring sia dasu pitu nanggupi tu afam. Gima merdeka ngetren.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh kak.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
2: Posisi Destar, Kapeng 3.
3: Inggih pun si Gema Merdeka, Senin Manggin, Sampun Wenten, Ring Destar, posisi Kapeng 3. Niki nggih, Wenten Budi Arse, pelengkap cerita.

0: Ingin si resep itu nang gebe bafam gimana merdeka ngetren sekitar bang sampun kator titiang rem posisi di star kaping 3 wenten Budi Arso pelengkap ceritanya ngantar fam si gimana merdeka satu si resep wenten rem posisi di star kaping kali
1: posisi di star kaping kali.
0: Inge fans Gema Merdeka posisi destar sana kepengkali sana mungkin wenten Made Ada Mahardika wenten pagar tetrisna.

0: Iki fansnya gemar merdeka segitu man saking made ada mahardika pagar terus nangis sedudung lantur sapa sira sane wenten ring posisi destar sane wenten ring posisi jawara sane mangkin wenten informasi dumun sane jagi melintang.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marojan.
1: Besta Dasa Temang Terlaris Gema Merdeka.
2: Jawara Destar Rahina Mangkin.
3: Iga fans di Gema Merdeka Sana Mangkin, Sana Mantan Ring Posisi Puncak Jawara Desta Rahina Mangkin, Ring Rahina Tumpak Wayang Gereng Pinanggal Kaping Dasa Bulan Oktober Warsa Kali Tali 6 Liker Iga Punika Wentan Rudi Hewan Iki nge Bantu Lewat Doa. Iga fans di Gema Merdeka Santukan Iki Gala Sampun Nampakin Gala Dasa Sama Waktu Bali Puput Samun Titi Yang Nyarengin Fans Tia Ring Gelaran Desta Dasa Teman Terlaris Gema Merdeka Titi Yang Biang Sayur Jagat Nyelewet Inge ngaturan para mas Santi Om Santi Santi Santi Om Inge fans tia Wenten Rudiawan Bantu lewat doa.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kembang, kembang, kembang, berdekat.

97.7 JFM Gema Merdeka ngetren. Halo, selamat siang fans yang merdeka. Gimana kabar Anda? Cuaca hari ini panas ya, tapi gak apa-apa dong ya. Lebih baik panas daripada hujan, jadi kemana-mana pun jadi bisa beraktivitas gitu ya. Untuk siang hari ini, selama 2 jam ke depan di programnya Potlot Lagu Indonesia Ngetop, pada saya Teku Radita Desha menyapa Anda kembali selama 2 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Gimana hari ini? Seneng ya? Senengnya kenapa? Dapat libur ya Sabtu Minggu. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga hati sama pasangan, dan jangan lupa jaga keuangan juga ya. Seperti biasa, saya mengundang Anda untuk meminta lagu-lagu pilihan Anda, baik itu di WhatsApp di 081-558-0977 atau komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, dan bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Untuk format harus benar, kalau formatnya sudah benar bakal dibacakan sama Kak Radit, tapi kalau formatnya nggak benar, nggak dibacain ya. Sebutkan nama, tempat tinggalnya di mana, terus nama penyanyi dan juga judul lagu. Jangan lupa loh ya.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngaturin Andin dengan Naksir ya. Fans Gema Merdeka sampai satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja dan bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Selamat siang dulu untuk Anda Fans Gema Merdeka yang baru siang hadir, baru setia di 97,7 FM. Apa kabarnya juga buat Bapak Dewa Kresna yang lagi mendengarkan radio bersama keluarga tercinta. Sudah makan siang Bapak ya, mudah-mudahan hari ini bisa menyenangkan, bisa berkumpul bersama keluarga dan bisa memulai aktivitas kembali dengan orang-orang terdekat gitu ya. Fans Gema Merdeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Tapi sebelum ke lagu berikutnya, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

107,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kalau kata BCL sama Josh Flow terpesona. Lalu kata Anda bagaimana di tanggal 10 ini? Masih terpesona juga kah keuangan Anda? Jangan lupa disediakan baik-baik, jangan boros-boros, nggak bagus untuk kesehatan keuangan Anda begitu ya. Maka dari itu perlu Anda cermati juga Fans Kompor Deka dengan membeli barang-barang yang diperlukan. Jika lo memang ada diskon, jangan pernah terpengaruh begitu ya, tips dari saya ya. Tapi saya punya satu informasi yang penting untuk Anda ketika Anda mempunyai uang lebih. Pas kali informasi ini untuk Anda bisa dengarkan dengan baik begitu ya. Karena informasi ini langsung berkaitan dengan informasi datangnya dari Queen Emas. Fans Kompor Merdeka yang ingin membeli ataupun menjual emas, percayakan saja bersama Queen Emas. Iya, Queen Emas ini siap membeli perhiasan emas, emas antam ataupun logam mulia dengan harga tinggi dan juga up to date sesuai dengan pasar. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian. Abis itu ada juga rabi dan juga safir dan juga zamrud, tetap kami akan terima. Proses cepat, mudah dan juga profesional dan juga tenaga transparan dengan alat canggih yang pengukurannya sudah tepat sekali. Transaksi melalui pemeriksaan dan juga verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas pun menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi dengan 72 elemen, cepat, akurat dan juga gratis, serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunci Queen Emas yang alamatnya di Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, buka setiap hari pada pukul 8 hingga pukul 20 WITA. Boleh dicatat ya, di Jalan Nusa Kambangan nomor 226, tepatnya di Simpang 6, Dauh Puri, Denpasar Barat, buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 20 WITA. Informasi lebih lanjut boleh di WhatsApp dulu ya, silakan untuk tanya-tanya lebih lanjutnya di 0822 44 2020. Once again di 0822 44 2020, atau bisa follow Instagram di @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Untuk kalian yang belum gabungkan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-9977. Kalau kata saya, jangan lupa makan siang. Tapi kalau kata Dewa 19, sedang ingin bercinta. Loh.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka ngaturin Chris Patih dengan Demi Cinta. Wah, walaupun lagu lama fans Gema Merdeka, tapi siang hari ini memang enak sekali kalau kita dengerin siang-siang begitu kan, sambil makan siang, sambil ditemenin sama keluarga begitu kan. Dan lagu ini langsung spesial saya hadirkan buat Aputu Sudarsana yang hari ini lagi dengerin radio. Terima kasih loh hari ini ya, semangat pekerjanya, semangat nyopirnya, dan jangan lupa fokus tetap di jalan begitu ya. Dan tadinya fans Gema Merdeka, kita juga harus mengetahui juga lagu dari Chris Patih ini enak sekali Kak Radit ya. Lagunya memang enak, apalagi kalau sudah penyanyi si siapa ya, si tampan semi semurangkir ya. Suara khasnya, intonasinya, penyampaian pesannya pun mendalam gitu ya. Tapi kita harus mengetahui juga ternyata lagu ini pun menceritakan tentang penyesalan mendalam, pengorbanan dan juga keikhlasan atau melepaskan seseorang yang sangat ia cintai demi kebahagiaan orang lain. Artinya dia melepaskan pasangan tersebut dengan orang lain yang menurut dia, aku gak cocok sama kamu. Ya sudah, kamu sama dia aja, siapa tahu dengan kamu dengan dia kamu lebih bahagia. Wah, rasanya itu memang tidak bisa ditebak fans Gema Merdeka. Mudah-mudahan tidak menjadi pengalaman Anda ya. 97.7 FM

Dan baiklah fans kemerdekaan, ini kepencet dedenya saya ya. Saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Jadi Vitalik sudah dikembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full powernya ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah nih. Bisa Anda dengerin ya, Anda bisa mendapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu fans yang merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Selamat siang dulu saya ucapkan buat Ibu Kenwirianti. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kemanapun perjalanannya untuk hari ini, mudah-mudahan bisa sampai tujuan begitu ya. Oke, terima kasih ya fans yang merdeka, untuk Anda juga yang sudah bergabung. Nanti bakal disapa kembali sama Kak Radit ya. Kita punya satu informasi sudah dibahas, kita punya satu lagu yang menarik, datangnya dari Keris Patih ya. Yang tadi sudah kita dengarkan itulah Demi Cinta. Kita masuk ke lagu berikutnya dari siapa ini? Ada The Bagindas dengan Empat Mata. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Mak Wayan Lastri dari seputaran Tabanan. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-0977. Dan untuk Anda juga yang ada di luar Pulau Dewata Bali, yang ada di Semarang, Jakarta, ataupun di mana saja, bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. So, don't go anywhere.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Bisa dong ya, harus bisa. Apapun yang kita lakukan, pernah itu ternyata gagal, kita coba lagi, ternyata itu berhasil, adalah sesuatu kebanggaan kita juga, fans Gema Merdeka. Semua itu tidak berakhir itu dengan kesedihan. Di awal yang namanya gagal itu hal yang wajar kok ya. Tapi kalau kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, apapun yang kita pelajari, itu pasti bisa kok. Yang penting ada keinginan dulu begitu ya. Ngomong apa toh Kak Radit? Ngasih motivasi toh. Oke, karena sudah jam 12 siang, masa kamu perdeka seperti biasa. Untuk kalian yang pengen makan siang, selamat menikmati makan siang Anda. Yang lagi kerja, jangan lupa ditunda dulu pekerjaannya, makan siang dulu, nanti sakit emah lo ya. Terus untuk kalian yang lagi di perjalanan juga, untuk menuju tempat makan siang, hati-hati di jalan. Dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Sembari nanti ada beberapa informasi yang bakal dibagikan sama Kak Radit. Salah satunya informasi kita akan membahas satu topik, yaitu adalah apa sih manfaat susu kedelai bagi kesehatan ya. Biar gak salah ucap saya. jangan dikasih tahu, didengar ya. Ada beberapa manfaat luar biasa di balik susu kedelai bagi kesehatan. Nanti akan dibahas sama Kak Radit selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Tapi tenang ya, untuk kalian yang belum gabungan kita masih tunggu, monggo request dulu di 081 558 9977. Mau dibacakan dulu sama Kak Radit, kira-kira ada siapa saja yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang dulu buat Dayu Radmini, terima kasih gabungannya. Ada juga Bapak Made Hendra, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga buat siapa ini? Ada Asti dari seputaran Pacung ya. Lagunya Judika sudah ke play, lagunya BCL juga sudah ke play. Silakan bisa diganti lagunya ya. Masih panjang kebersamaan kita, boleh diganti lagunya. Jangan lupa ya, dikasih gift ya untuk penyiarnya. Boleh ganti lagu, tapi jangan pernah ganti penyiarnya. Asik. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu balik dari 420 dengan Mango. Tetap 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

97,7 FM Gema Merdeka ngerai itu desa tua gomelik dari kereta dengan Kiss Me ya. Fans yang memperdeka semuanya satu informasi menarik untuk anda datangnya dari Bali Stars Gianyar. Fans yang memperdeka untuk anda masyarakat yang ada di kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sama baju satuan dan segala kebutuhan anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Tamagiri Timur Gianyar, tepatnya sebelah Alfamart Bypass Tamagiri, dengan nomor teleponnya 0361 4791712, atau bisa di WhatsApp 0819978284. Boleh dicatat dulu nomor teleponnya ya di WhatsApp ya, di 0819978284 ya. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup ke Taman Timbal Ares, anda datang dijamin beres. So, karena sudah jam 12:30 siang, saja kita back to topic. Baiklah fans yang mereka, tadi kita sudah membahas satu topik yaitu manfaat susu kedelai bagi kesehatan ya. Ada beragam manfaat susu kedelai bagi kesehatan. Jenis susu yang satu ini pun diketahui mengandung beragam nutrisi yang baik untuk tubuh dan juga aman dikonsumsi oleh orang yang sedang diet ataupun menderita kondisi medis tertentu seperti alergi susu sapi dan juga intoleransi laktosa ya. Ini mudah-mudahan saya gak ketemu sama bahasa-bahasa kedokteran ya. Kita potong saja, apa sih manfaat luar biasa nih Kak Radit kalau kita mengkonsumsi minuman susu kedelai? Manfaat yang pertama anda akan dapatkan yaitu adalah pertama adalah menjadi susu alternatif pengganti dari susu sapi. Ternyata fans yang memperdeka, susu kedelai bisa menjadi pilihan alternatif anda yaitu adalah susu sapi yang baik bagi tubuh anda ya, yang memang anda mengatakan tidak menyukainya begitu ya. Menjalani pola makan vegetarian, tidak cocok mengkonsumsi susu sapi karena alergi atau intoleransi laktosa. Ini karena susu kedelai tidak mengandung laktosa dan juga protein pemicu reaksi alergi yang terdapat

di dalam susu sapi Anda. Susu kedelai juga tidak dapat mengandung gluten ya, sehingga cocok dikonsumsi oleh orang yang memiliki alergi gluten dan juga penyakit celiaki ya. Terus yang kedua, Fansa Kemerdeka, manfaat dari susu kedelai ini yaitu adalah memperkuat daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya baik juga sebagai alternatif pengganti susu sapi, susu kedelai pun juga bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh Anda. Manfaat ini pun berasal dari kandungan protein, vitamin dan juga mineral yang diketahui baik untuk mendukung kinerja sel darah putih dan juga menghasilkan antibody. Oke, itu dia informasi manfaat luar biasa dari susu kedelai. Nanti kita bahas lagi yang kedua dan yang ketiga. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Komang, dari Rem Olo Odi. Spesial saya hadirkan untuk Bapak Yudi yang ada di seputaran Kota Denpasar.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gebang, gebang, gebang, merdeka.

Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM, Gempa Merdeka yang ngatret dari satu lagu dari Mahalini Raharja dengan Percuma ya. Sebelum saya pamit, fans Gempa Merdeka, sampai satu informasi yang terakhir untuk Anda datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal ya. Tentunya minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani dekat kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ya. Minyak gosok cap tunggal pun sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal tentunya sudah sangat bagus ya untuk menghilangkan kerokan ya, menghilangkan sakit oncok, boyok, krematik, pegelinu seperti rasanya ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk keluarga dan juga orang-orang terdekat Anda. Untuk membelinya di mana sih Kak Radit? Membelinya itu langsung saja ke beberapa toko-toko apotek yang akan saya sampaikan untuk Anda. Salah satunya adalah Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Apotek Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sasetan nomor 157, Apotek Farma di Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer di Jalan Tukat Pakrisan nomor 60 Boy, Apotek Farma Sandur di Jalan Hang Tuah nomor 88 Denpasar, dan terakhir Apotek Sedekarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari itu, fans Gempa Merdeka, jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal di rumah Anda.

Baiklah fans kompor Rika, terima kasih terus sudah bergabung di WhatsApp 081558977 atau yang sudah komen juga di Facebook kami di Gama Merdeka Ngatran. Kita bacakan dulu yang sesi yang terakhir. Terima kasih yang sudah calling ya. Ada Wayan yang dari seputaran Gianyar, dan terakhir ada siapa ini? Ada Permana dari seputaran Gatsa Tengah. Lagunya juga sudah diputarin sama Karada, mudah-mudahan sudah puas. Karena sudah jam 1 siang ya. Itu artinya saya harus mengakhiri programnya Potlot ya, potret lagu Indonesia Ngetop. Untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Karadanya pamit dulu, kita ketemu lagi di program selanjutnya di jam 2 siang ya. Di programnya Halo GM dari pukul 2 siang sampai pukul 3 sore. Thank you for listening. I love you and dadah. Pukul 13 waktu

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema,
6: Merdeka.
7: Mana ada aku cuek. Apalagi gak mikirin kamu tiap

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek. Nawang kini malah lari dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi malah lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kau anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek. Nawang kini.
1: Sandro pada di sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian berita nih dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetrenin hari ini kita memutarkan lagu-lagu best terbaik dari Project Pop ya. Jadi silakan untuk ada yang pengen gabung ini, silakan bisa telepon langsung di WhatsApp 081 558 8977. Nampaknya sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana. Katakan siapa dulu, kira-kira ada siapa. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang sama Kak Radit ya.
0: Iya, siapa ini?
1: Siapa itu? Mokade Ratna ini.
0: Mokade Ratna hari ini baru pulang sembahyang ya?
1: Enggak, itu kan yang lalu tuh.
0: Oh, itu yang lalu. Karena ada perempuan yang memakai kebaya apa nih, warna coklat gitu loh.
1: Oren tuh.
0: Oren itu ya, berarti saya buta warna. Maafkan saya.
1: Gimana
0: ya.
1: Kabarnya?
0: Kabarnya hari ini luar biasa baik, sehat
1: ya, semoga
0: juga.
1: Semoga sehat selalu. Astaga, ya Kak Radit ya, sama doanya. Keluarga di sana.
0: Iya, itu aja.
1: Apalagi?
0: Oh, mau request lagu. Oh ya, boleh lagu yang mana?
1: Jadilah pacarku.
0: Bolehlah jadilah pacarku. Salamnya buat siapa? Project Pop juga.
1: Salamnya
0: tapi ya.
1: Salamnya buat Dewi Ayumi ya, yang ada di Tabanan Buahan. Berapa boleh hadir?
0: Satu aja.
1: Nah, oh satu aja? Nggak ada kortenya satu?
0: Nggak boleh. Emang belanja di pasar dapat diskon.
1: Ya, buat Kak Radit ya. Beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya Kak Radit.
0: Terima kasih. Dadah, kembali. Bye-bye. Dadah, bye-bye.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gemah Merdeka ngetrend tadi setelah gue dari Project Pop dengan Jadilah Pacarku yang sudah diminta sama Ibu Kade yang ada di seputaran Gatsu ya. Kita masuk ke penelpon berikutnya, sudah ada yang gabung, sepertinya kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Radit yang ganteng di sana.
1: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Butuh Kak Radit di Keboiwe.
1: Tuh emang kayak gitu ngomongnya Butuh ya, kasihan lo. Belajar lagi Butuh ya. Sabar ya Butuh.
2: Nah,
1: coba minta sama Sesunan, nanti kan biasa beda bantennya ya.
2: Oh gitu.
1: Selamat siang Radit. Nah, perlu lah
2: ditanya. Nanti kesurupan gitu. Kalau gitu no.
1: Nah, kan tadi gitu juga betul. Tuh ya sudah betul lagi ya Project Pop yang mana butuh.
2: Nek gue sana
1: ya, boleh lagunya Project Pop yang mana.
2: Nek pasti kena terus nih.
1: Gak nangis ini butuh.
2: Udah maaf.
1: Sudah makan.
2: Iya. Lagunya bukan superstar ya.
1: Bukan superstar, boleh lagunya dibingkaskan buat siapa?
2: Buat berapa orang nih?
1: Boleh 300, 500, ya tergantung.
2: Udah habis semua dunia no?
1: Ya habis dunia, maksudnya dunia sekarang.
2: Ada Moda Ratna, yeah. Ada Mini Ace, ada Kak Radit yang lagi cuap-cuap, yang ganteng kenyam-kenyam di sana. Semoga sehat selalu. Iya. Butuh mangkepura Kak Radit.
1: Oke, okay, boleh.
2: Iya, Kak Radit mat bertugas. Okay. Lagunya ditunggu.
1: Iya, terima kasih kembali buat Butuh yang ada di sementara ibu-ibu. Oke, okay, baiklah fans kompornya. Kita masuk lagi ke penelpon berikutnya. Tapi sabar, kita nikmati dulu setelah gumlik dari Project Pop. Bukan sebesar.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Tadi sudah kita nikmati informasi datangnya dari Kopi De Cafe ya. Tentunya sekarang sudah melangkah 19 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masih di programnya Halo GM. Hari ini adalah hari Sabtu ya, malam Minggu, tepatnya di tanggal 10 Oktober 2026. Nampaknya sudah ada bergabung. Kita akan sapa dulu di ujung telepon sana. Halo GM.
1: Halo GM, selamat
0: Halo,
1: siang.
0: Halo, selamat siang. Siapa ini?
1: Dengan Pak Cahya ditanggap.
0: Pak Putu Cahya, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Baik.
1: Kalau Kak Farid gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik-baik juga. Gimana oke, cuaca di sana, ini. Pak Putu?
1: Cuacanya cerah, secerah hatinya Kak Radit.
0: Sudah, karena sudah baik sama saya dikasih hadiah lagu. Lagunya Project Pop yang mana maunya?
1: Tua Gapat ya.
0: Tua Gapat, boleh. Lagunya dipingin sahabat siapa?
1: Salamnya buat Mok Dayu Ratmini, Mok Putu Keboiwo, yeah. Mok Kade Ratna, Mok Kade Rahmawati yang dari Singapadu, Mok Mini Asih, dan Tati dari Mengui.
0: Oke. Okay.
1: Dan kepada istri tersayang yang lagi kerja di OGM. Berapa Radit bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ya, yang ada di seputaran tangkap ya, terima kasih Pak Putu ya. Saya padahal mau nurunin teleponnya ya, kok suara saya malah saya turunin. Oke, sudah beberapa lagu-lagu dari Project Pop sudah di play. Kita masih ada waktu, tinggal 40 menit lagi dan masih ada 7 lagu yang bisa diminta langsung di WhatsApp 081558977. Dan kita nikmati lagu Project Pop berikutnya dari singlenya berjudul Cua Gapata.

0: get freaking.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren melangkah 26 menit lepas dari bakal 2 siang. Kita masih di programnya Halo KM, masih bersama saya Teko Radita Desa sampai di jam 3 sore nanti. Anyway, seperti biasa fans Gema Merdeka, untuk anda yang pengen gabungan silahkan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977. Nampaknya sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana. Halo KM.
2: Halo KM, selamat siang.
1: Selamat siang.

0: dipikirkan buat siapa?
1: Salam buat Pan Setia semua, Gus Radit Matugas. Terima kasih Gus Radit.
0: Terima kasih kembali buat Kakak Indrawari yang sudah gabungan tadi ya. Di seputaran Mancawarna, itu daerah Gianyar ya. Oke, baiklah fans Amerika, sebelum itu kita punya satu informasi menarik untuk Anda. Informasi datangnya dari Yamaha, yang tentunya dari Wajah Motor ya. Fans yang merdeka, semangat untuk bulan Oktober ya. Nikmati DP murah dan angsuran bersama Wajah Motor. Anda segera miliki Yamaha Grand Villano DP murah sejutaan, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vazio dan juga Gear Ultima DP hanya Rp700.000 saja. Untuk KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu dengan fasilitas servis Wajah Motor. Booking service, emergency tinggal telepon saja, spare part lengkap dan juga asli Yamaha. Mekanik handal dan juga berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya ada member. Wajah Motor, Nemarajan. Hashtag Wajah Motor, hashtag Nemarajan, hashtag Yamaha Bali. Untuk Anda tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Project Pop ya, dengan Ingatlah Hari Ini. Lagunya bagus ya, sesuai dengan permintaan yang sudah request tadi. Tidak terasa sekarang sudah 34 menit lepas dari pukul 2 siang. Yuk kita ngebut dulu, kita mencari satu penelpon berikutnya. Nampaknya sudah yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, siapa ini? Wanita berkaca.
1: Yan Borari Kesima.
0: Siapa? Gak jelas, gak didengar sama pendengar loh. Wanita yang berkaca, siapa ini?
1: Gimana kabarnya?
0: Gak, kalau gak nyebutin nama gak bakal dibacain, gak bakal diputer. Siapa ini wanita berkacamata?
1: Yan Borari ini Kesima.
0: Oh, baru kedengeran. Mekenyam isi foto deh. Ya sudah, kabar saya luar biasa baik.
1: Astun kare.
0: Iya, kalau Ibu Yan hari ini gimana kabarnya?
1: Astun kare, baik juga.
0: Baik juga. Makenyam lagi? Makenyam. Ya sudah, lagunya Project Pop yang mama diputarin.
1: Batal kawin, tapi aku gak batal loh.
0: Masa gak batal?
1: Enggak.
0: Kan kalau puasa batal.
1: Iya.
0: Iya, udah. Ya sudah. Lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Salamnya buat Gus Bawe, Buka Deratna, buat Budayu Radmini, salam kenal. Buat Kak Radit, selamat tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Senyumnya lagi dulu, senyumnya dulu pakai kacamata, senyum lagi.

0: you mare.
1: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka yang tren melangkah 41 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masih ada programnya Halo GM ya. Masih bersama saya Teko Radit sampai di jam 3 sore nanti begitu. Nampaknya sudah yang bergabung. Kita akan sapa dulu kira-kira ada siapa yang sudah bergabung. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Hai, halo
2: selamat
1: GM.
2: Siang.
1: Selamat siang. Siapa ini?
2: Terus kan nih kawasan Swiss, Kak Radit.
1: Wow, jauh. Wow. Wow, keren sekali di Swiss. Berarti pakai streaming ya?
2: Kok tahu?
1: Emang apa streamingnya?
2: Streamingnya kan udah dikirim sama Tugas Bang.
1: Iya, itu udah apa streamingnya?
2: Gak tahu, tinggal pencet aja. Ini udah dikasih.
1: Kelihatan banget kan jadinya gampang ngenain.
2: Iya,
1: tahu aja. Nah, karena salah dikasih hadiah sama Kak Radit mau minta lagu project papa.
2: Gua salah sih Kak Radit, kalau nah, salah kan enggak kasih lagu.
1: Nanti kalau enggak dikasih tahu Bin, saya opa onyan.
2: lagunya
1: ya.
2: Dari project pop Lumpia
1: versus Bakpia. Ini saya nggak tahu lagunya, cuma penasaran saya mau dengar lagunya. Lagunya dibikinkan buat siapa?
2: Kalau Kak Radit senangnya Bakpia apa Lumpia?
1: Nasi campur, paling enak.
2: Aduh, nggak tersedia ini. Beda pilihan, Kak Radit.
1: Itu yang paling enak. Oke, buat
2: ya,
1: siapa?
2: Ya, spesialis buat Pak Setia Gema Merdeka yang masih monitor, ada Kang Delta, ada juga Bu Geta, tetangganya tetangganya Pak Cahya. Dan buat Kak Radit yang bertugas, kita review makan terasi.
1: Cakep.
2: Thank you dan terima kasih.
1: Pinter banget ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak Putu. Pak Putu. Terus kan nih, terus tadi dia ngebahas Pak Putu, jadi gue manggil ya Pak Putu. Oke, baiklah fans Kompor Deka, sudah kita dengerin dan sudah kita nikmati lagu pilihan dari Abang Reskane, dari Lumpia dan juga Mbak Pia. Untuk yang belum gabungan, kita masuk tunggu nanti berikutnya. Kurang lebih lagi 17 menit lagi ya, sampai di jam 3 sore nanti. Tetap setia di semua 7.7 FM Gema Merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97.7 FM Gebang Merdeka yang ternyata dia satu lagu dari Project Pop deh ya, dengan Bakwan, Lumpia versus Bakpia ya. Sepertinya sudah ada yang penelpon berikutnya, kita akan angkat dulu untuk penelpon berikutnya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo,
1: selamat siang Kak Adi.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Siti di Maruti.
0: Mbak Siti, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, lagi ngapain hari ini Mbak Siti?
1: Baru pulang jualan.
0: Baru pulang, tetap semangat ya. Jangan lupa mandi, yeah. Karena panas banget hari ini.
1: Gak panas lagi sampai keringetan loh.
0: Oh sudah keringetan, ya tartinya disuruh berhenti untuk beristirahat ya. Dari 5 ya, 5 lagu yang tersisa mau minta lagunya yang mana nih Mbak?
1: Saya kan baru dengar, Superstar sudah bukan?
0: Udah, kita masih bukan. Ada yang apa namanya, Dangdut is Music of My Country. Ada Pacar Kespers, oh ya boleh lagunya, dimikirkan buat siapa?
1: Buat Kak Adit aja, merduap-duap, jaga kesehatan ya.
0: Siap, dadah, terima bye-bye. Kasih, dadah bye-bye buat Siti ya, dari seputaran Jalan Maruti ya. Untuk yang belum gabungan, kita masih ada waktu 10 menit lagi, kita nikmati dulu dari Project Pop. Dangdut is the music of my country, my country of my country.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: get freaking out.
1: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Silakan untuk Anda bisa telepon langsung di WhatsApp 081558977. Nampaknya sudah yang bergabung, kita akan sapa dulu untuk menelpon kita. Halo GM. Sudah masuk?
2: Halo GM.
1: Iya, halo GM, dengan siapa ini?
2: Halo GM.
1: Iya, dengan siapa ini? Sudah masuk.
2: Oke, aku Yoga.
1: Yoga di?
2: Alkaitit, ya, Yoga di seputaran Swiss juga, Scotty.
1: Iya, mulai yang aneh-aneh keluar di. Oh ya, sudah Yoga, dari 4 lagu mau minta lagu yang mana? Ada Goyang Duyu.
2: Project Pop, aku mau yang Goyang Duyu.
1: Goyang Duyu
2: masih bisa kah?
1: Boleh, masih bisa. Lagunya dibikin buat siapa?
2: Khusus buat tim dari Bali Next Gen yang saat ini menuju ke Jembrana, kak.
1: Iya,
2: boleh. Semoga sukses acaranya.
1: Siap.
2: Oke, lanjut juga semangat siarannya. See you, bye-bye.
1: Terima kasih kembali buat Yoga yang ada di Swiss. Wah, mungkin lagi dengerin pakai streaming ya. Oke, fans kompaknya tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Tapi sebelum itu, sampai satu informasi yang terakhir untuk Anda. Nih, saya kalau lupa baca iklannya, salah loh saya ya. Untung masih ada informasi yang belum saya baca, sekarang saya bacakan, oke? Fans kompaknya, harga handphone dan juga laptop naik ya. Jangan khawatir, dapatkan kebutuhan handphone dan juga laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit dan juga Akulaku dan juga Kredivo DP 0% dan juga gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme. Merek laptop yang lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 juta rupiah saja. Mau tanya informasi berlanjut, boleh di WhatsApp dulu di +62 812 3931 7686. Once again di +62 812 3931 7686. Atau bisa follow Instagram di @dewata.com, double M, dan juga Facebooknya Dewata.com. Buat yang Anda yang ngerasa jauh dari toko, bisa belanja online shop ya, bisa melalui online kami. Salah satunya yang bisa mencarinya itu di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store-nya yaitulah Dewata.com. Mau beli handphone ataupun laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa sih carinya harus jauh-jauh?
3: Gema, gema, gema, merdeka.
1: Baiklah, Fans Kompardeka, waktu sudah menunjukkan 58 menit lepas dari pukul 2 siang. Itu Arya Sete, Kura Dita Rasa harus mengakhiri programnya. Halo GM, edisi Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah dengerin. Mohon maaf juga mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah ingin gabungan tapi tidak bisa karena keterbatasan waktu, hanya 1 jam saja. Dan programnya Halo GM ini hadir setiap hari dari pukul 2 hingga pukul 3 sore bersama penyiar idola Anda. Karaditnya izin pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dalam kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat hari libur dan selamat menikmati malam minggu Anda ya.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat sore fans di Gema Merdeka. Di ada lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Formula Dangdut edisi hari ini 10 Oktober 2026 ya. Fans di Gema Merdeka, saya Yula menemani Anda sampai tuntas di jam 5 sore nanti.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren, itu dia fans ya. Ada Mutiara dari Ajeng Febria ya. Siang hari ini, sore hari ini ya, sudah mengawali jumpa kita di ajangnya Formula Dangdut ya fans ya Gema Merdeka ya. Oke, buat fans ya Gema Merdeka mau gabungan silahkan. Yulia nantikan gabungannya di 081558977 ya. Dan juga di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren. Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Joget bareng, Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya Farum Meladang Dut ya kali ini. Yulia saatnya mau menyapa dulu buat yang sudah gabungan di 081558977 ya. Selamat sore dulu buat Mbak Derina dari seputaran Tepati. Apa kabar sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Malam minggu sekarang semoga laris manis mekebek dagangannya ya. Lanjut lagi ada Pak Tut di Laat Maja dari seputaran Puri Kampial ya di Nusa Dua sana. Selamat sore. Ada juga Mbak Yan Bur Arini dari seputaran Kesiman ya. Selamat sore juga. Ada Asti dari Jalan Pacung. Terima kasih ikutan Jobar ya sore hari ini diajanya Formula Dangdut. Halo Mbak Siti Maruti. Apa kabar sore hari ini Mbak Siti? Semoga sehat selalu ya. Ada juga Mbak Yan Lastri dari Belayu, ada Indrawari dari Mancawarna, ada juga Made Hendra Saputra dari seputaran Desa Tua di Marga Tabanan ya. Ada juga Roy Skane dari seputaran Sukawati, ada Vanstia, Cok Gus Permana dari Sukawati juga ya. Mbak Rai Sukarti dari Kerobokan, Mama Joda juga, ada Mbak Rai dari seputaran Pasar Batu Kandik bareng Ade Akanya. Kali ini kita di Geboy Mujair dulu. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren happy asmara, belas hangering kini fans dia Gema Merdeka ya. Oke, fans dia Gema Merdeka, nah untuk Anda yang punya emas lama, rusak, ataupun bahkan tanpa surat ya, jangan khawatir fans dia, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Nah, kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas ini bisa melebur emas sendiri, jadi tanpa perantara, tanpa ribet, dan langsung harga yang terbaik. Di Queen Emas ini jual emas tanpa digosok ya, jadi prosesnya cepat, hanya sekitar 3 menit, jadi uangnya langsung di tangan. Nah, fans dia Gema Merdeka, untuk privasi juga terjamin, jadi tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Nah, pengecekan emas ini menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Nah, fans ya, serta ada produk tersebut ya, telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yuk kunjungi Queen Emas sekarang juga, Jalan WR Supratman 282 dan Pasar Timur atau sebelah barat perempatan Topati samping Radio Gema Merdeka. Bukannya setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fansia Gema Merdeka. Nah, untuk yang belum tahu nih fansia, saat ini nih sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Segerwaras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongannya seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk anak-anak ya, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Nah, alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko obat dan seluruh apoteku, ada juga di apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan, plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet nggak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Vito Alvia duet bareng Wandra, Bunga dan Kumbang ya. Oke, fans Gema Merdeka kali ini Yulia kembali bakal menyapa dulu buat yang sudah bergabung ya. Ada siapa nih dari seputaran Sukawati, ada Arya. Terima kasih, salam kenal balik ya. Ada juga fans Gema Merdeka yang sudah gabungan. Ada siapa nih? Ada Putunia, Pak Egar. Terima kasih sudah bergabung. Yulia ini Mbak Nia nyantar ya, diajanya temu sawitra. Mau ini dari Luwes ya, selamat sore. Ada juga Ibu Putu dari Keboiwa, Pak Cahya dari Tangep. Ada Ibu Dayurat Mini Sapunapi Gatre dari seputaran Sutomo sana ya. Ada juga Mbak Luswartini dari Pempatan Rendang. Pak Dek Jokan, selamat sore. Nini Gusta juga selamat sore ya. Pekak Dania, Nini Dania, selamat sore.
1: Dek, iki misale lho.
2: Piye kacang mas?
1: Misalnya aku di bojone no piye?
2: Wah, ngejak patu iki.
1: Wani banget ya aku.
2: Tapi oleh teng, ono syaratnya, si jiwai tapi.
1: Tenan iki.
2: Bojomu wibi.
3: Mau.
2: Wow.
3: Mau.
1: Iki,

0: Iya betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
3: Minyak kosata tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya Formula Dangdut ya. Jadi Fans Tia Gema Merdeka, sebelum Yulia kiri untuk Formula Dangdut sore hari ini, kali ini Yulia ingatkan kembali kalau Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru ya. Rasa yang pernah ada dulu. Jadi hadir dengan kemasan satu saset itu harganya Rp56.000 ya, yang disupport untuk menjadi lelaki full power dan juga serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Tegal Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Fans Tia, ya, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut untuk edisi hari ini di lembaran Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans Tia, ya, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi ada bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Rajang sore dedanepan setia gema merdeka rindu cece megenah ring sejebak jagat Bali rasa ngayu bagi pisan titiang putunia prosedural tangkil mewaling ring dedane melalui cita yang bara tak temang temang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra raine nemangkin ring raine sanes cara kliwon wuku wayang katakan sana kaping dasar ring bulan Oktober war sekali tali enam likur sekali biasa titiang macang ring dedane kantos pupet galah nampekin jam pitu wangi mali pas pas pinaka perwaning atur lugra yang titiang ngatarang pengastung karo pengejali umat Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemah. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ingat sih resipi itu nunggu itu FM ke memerdeka ngetren fans tiap memerdeka cara kena bebayi yang tanya sama persidatan nanti yang sore nembangke dan bagi sama terhibur ke mantan fans tiap memerdeka niki sampun ke jantos sang niki ingat ring 081558977 talar sama orang lali niki follow akun Instagram baru radio ke memerdeka talar sama orang lali niki subscribe dun sana durung subscribe kenten ke rares tonton keseruannya nih ring YouTube-nya nih gema merdeka Bali.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Evan setia ke merdeka gantung kenten ke sampun persidatan nanti tiang saking mau lebri beratami dan bagi sampun dari perkemantan nenten menten sane kegantung kenten ke cek pasti-pasti gan sekali sane pacang antara nanti tiang Evan setia ke merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu hadir untuk kemasan iki satu saset pengharga wantah Rp56.000 kemantan iki sampun support untuk menjadi lelaki full power ya. Talar sampun menten kemasan ekstra full powernya nih niki pengharga wantah Rp168.000 kemantan niki sampun ngemolehan 3 saset. Untuk Vitalik sendiri durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Nah, pasti aku merdeka. Sane mekayuna niki pacang numbas Vitalik durusan kemantan ngerawin apotek talar toko-toko obat sane nampak ringgenah dadane songsang.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, gak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Ingin sih ada sepi itu nunggu pintu FM ke Pemerdeka ngetren pasting Pemerdeka sehidup semati samon presiden metilar kentangnya sore ini makin bagi jasang kaning trasna sana sujati kentangnya presiden lanturang pemargi mekeluarga mepasangan sehidup semati kentangnya ini penting ngapunnya satu hidup satu mati tan becik kentangnya ini penting coba bareng-bareng setata bareng-bareng tan kentang berbagi suka dan duka kentang kocap anaknya ngorang kaitan nggih pasti mau merdeka rajang sore dumo niki sang ratiti yang sanes sampun presiden ngeranjing ring whatsappnya nih gemar merdeka sampun wentan bu petu ring widangan kebo iwe kaitan nggih sampun nyarangin matur suk semua peng banget bu yan bur hari ini niki rajang sore ke mantan ring widangan kesiman niki nggih sanes sampun nyarangin titi ya sampun ke wosan niki mebanten mantanin wayang nak tiang tenglah wayang waktu wentan wayang wong kaitan nggih iragam pun wayang wong niki talor sampun wenten Mbak Siti ring widangan Maruti kenten nggih sampun nyereng titiang matur suk semua Pak Cahya talor Pak Cahya bagus bedik ring widangan tanggap niki kesarangin Mbok Tuyuli niki sane kanton metanding utawi mebanten kocap niki nggih sambil ngemil kengken cara anak mebanten sambil ngemil nggih aduh hilang kenten mantronyen waduh malahan gedeknya

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Tresna sampun bersida metilar kentan nge ya. Aduh magis tata langgeng kewekasan iki sane sampun kesarengin pasangan tercinta sore ne mangkin menikmati suasana sore ya ring dijejeh kentan. Ranjang sore dua ini kisah ngeliat titi yang sana sambung bersidang ranjang ring Facebooknya Nagma Merdeka wentan mbak yang dian nikingi ring widangan sekar mukti pelaga sambung nyarang titi yang matur suk semua peng banget jurusoka ring widangan pedungan niki sambung nyarangin suk semua talar bidoping SDC ring widangan kebagan kayu bihi kentan ini sambung nyarangin titi yang wentan talar komang Novita ring widangan tugu tegal tugu gianyar kentan ini sambung nyarangin titi yang di Dewa Aji Bukian. Oh Pak Dewa Aji, Dewa Aji Bukian, ring widangan sulahan susut Bangli, sinampurang. Kuang kopi, minam niki penyiaran niki talar aja sore, beli putus tone, niki ring widangan yang batu, kentan sampun nyarang titiang. Cetatnya nih niki, minabang wentan beberapa daerah, kentan nge sampun menawi gulem, atau sakewantan niki ring widangan dan pasar kanton cerah ceria, kentan nge.

Ingatan setia, gemah merdeka, menikuni wawasama presiden terhenti yang si ketembang, hujan tanpa gulem, kentan ngeh, nada, sabah, kentan kocap, sing ada gulem, sakit wantan, balas megerudugan, kentan. Demi sama terhibur ke wantan. Pan setia gemah merdeka, mang nintan wintan sabah, kentan ngeh, wintan tonan payun, kentan ngeh, wintan sane, napi wasane niki sane medal, kentan, wintan siki informasi sama macam terhenti tiang. Pasti kemerdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan iki wantah. Pengharga Rp56.000 kemantan. Sampun mulai satu saset. Wentan Talar niki sana support untuk menjadi lelaki full power. Wentan ekstra full power nyane Talar niki pengharga wantah Rp168.000 kemantan. Niki sampun kembali hang 3 saset. Kenten nge. Terus dipilih yang mau satu saset tapi 3 saset sekaligus. Kenten nge. Saki wantan elengang untuk Vitalik sendiri. Diri dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Pasti kamu merdeka, sana makayunan ngerana Vitalik, dulu sang kemantan ngerauhin apotek Taler, toko-toko obat sana nampak renggenah dadane suang-suang.

0: 先有两年继续给
1: ingin saya dan sepintu nunggu video apa gue mau merdeka ngetahuan fans dia gue mau merdeka nonton kerasa nih gala sampun tepat terang jam 6 sore sana makin pacar yang titi ada dana pesan akan dumun ya sinambi pacar yang titi yang ngucarang puja trisan dia malah jebas ya nih sampun usan ngucarang puja trisan ya titi yang putenya pacang mewali ngiring ada dana melilo cita ring temu sawitra palatan sana kapeng kali tetap saat yang mau tinggalan diri kiri 97.7 FM gue mau merdeka ngetahuan
2: gue mau merdeka.

Hyvä suomaan. Huom, santi, santi, santi.

Ingat ada neman setia gue merdeka mulai gitu. Sampun bersida teranti tiang serene makin GHA nak mulai gitu. Ya nak lo demen ngambul nak mulai gitu. Ada tetagihnya berarti kentan nge harus ngerti dadis, dadas nak lanang. Dan kentan nak mulai gitu kok ne. Ada rajang sore dulu niki sang rati tiang sana sama bersidang ngeranjing ning WhatsAppnya nih gue merdeka. Sama minta naji naler yang bidang bersela niki nge sama minta taler nini gustar yang bidang pemedilan niki rajang sore kemantan ini. Wentan beli kaplur yang widangan bucun desa Metro Bangli niki sama nyaring titi yang motor suk semua peng banget. Wentan talar niki Pak Made Parne yang widangan Tabanan ketannya sampun nyarangin suk semua peng banget. Ingin rajang sore talar niki wentan Pak Ngurah Endur yang widangan tulikup niki sama nyaring titiang talar wentan Pak Gede ngeh Pak Gede Risira niki ngeh wentan nang angga reng widangan banjar napi niki banjar saren kaler desa nongan kenten nge sama nyaring titiang apang sing mula gitu ten kenten nge wentan siki informasi malih sana pacang rarang titiang sana mekayunan niki pacang rereh sepeda motor kenten nge sampunan lali niki ngerauhin wajah motor nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama wajah motor yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP niki mulai sejutaan kemandan. Wintan talar Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP yang ringan. Talar sama wintan Yamaha Vasio dan juga gear Ultima. DP-nya ne wantah 700 ribuan kemandan. Sane mendue KTP luar Bali, pendatang utawi rantauan. Sane makayunan tukar tambah semua bisa dibantu ya. Fasilitas servis ring wajah motor, booking service emergency call, spare part-nya ne lengkap. Talar asli Yamaha. Wintan talar mekanik handal dan berpengalaman. Aman polehang talar servis bergaransi 30 hari talar mentor member ya wajah motor nih marjan wajah motor Yamaha.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingat fansa tiaga memerdeka menikah dewasa umur presiden teranti tiang deng ngendah-ngendah kentennya saking mau putri bulan dan bagi sama teri berkemantan pasti ke memerdeka jeng deng ngendah-ngendah menawi wenten sane pipine bengkak menawi sane sakit gigi utawi sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur tapi gelisah durus digelis nganggen minyak gosok cap tunggal nge sane presiden menjaga kesehatan idedane sareng keluarga tercinta. Talar becek untuk perolahragawan agar tidak lekas capek. Menawi talar niki becek untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit sekadi ditusuk-tusuk. Talar presiden niki menjaga saking gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani mendekat kentennya. Pastinya nomor deka sering mengkayunan ngerarah minyak gosok cap tunggal durusan kemantan ngerawin cabang seluruh cabang apotiku nge talar toko-toko obat sambil nampak ring genah dedane song-song sampun wenten ring apotiku Gunung Agung ring jalan Gunung Agung nomor 178B talar sampun wenten ring apotiku Sesetan ring jalan raya Sesetan nomor 221C wenten talar niki ring jalan Teku Umar Barat nomor 55 ring apotiku Teku Umar talar sane wenten ring widangan Kuta durusan ke jalan Pantai Kuta nomor 46 ring apotiku Kuta. Sane makayunan ngererah ke widangan Renon durusan kemantan ke apotiku 9 Renon ring jalan Tukat Balian nomor 50 talar sampun wentan ring jalan KW nomor 74 ring apotiku Pulau KW. Sane wentan ring widangan Ahmad Yani Utara durusan ke jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ring apotiku Ahmad Yani. Sane wentan ring widangan Gianyar sampun nang sumandang saya durusan ngerawahin apotiku Batu Bulan ring jalan raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inge, dene maksudnya yang kemau merdeka bantu lewat doa. Sampun presida teranti tiang. Wong ini mangkin, gak ada mungkin sama teribar kematan. Raja mungkin dumbo niki sang rati tiang. Wentam beli yang sudah bagian. Bidang si bang kajen. Niki sana kantun sibuk. Kantannya mempetekan. Kocap di bawah sampun sibuk malapan. Sana mungkin mempetekan. Besi dua teluk. Ada. Raja yang sore talar niki wentan. Gusti Made Wijaya. Bidang anongan. Niki sampun nyaranti tiang. Mata suk semopeng banget. Bu Tut Ayu Lasmini ring bidangan sanur talar niki rajang mengiki mantan minta talar niki bu jero martasari ring bidangan siulan niki nge sane sampun duduk cantik uling tuni kan ditelah gayan tiangnya mau tuh sing mau koling-koling janda sabar aduh karyanang duman malih wedang kenten nge malih wawanin malih meligi he kenten nabi wasannya rerah gaya yang paling pas duman kenten. Talar wentan Indrawari remidang manca warna niki beli mang Indrawari niki nge sanes tate ketimpalin kerupuk krempiang kenten gitu gen duduran satuannya beli mang Indra nge dumagi nge sampun terhibur ke mantan nge pasti gue merdeka yang diwau bantu lewat doa titiang sana makin bantu lewat informasi kenten nge pasti gue merdeka yang punya emas patah perhiasan tanpa surat utawi emas hangus yang cuma disimpan di lemari nah jangan didiemin mantan nge bawa ke Queen Emas. Kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga Queen Emas Simpang Siur yang ada di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kuta, tepatnya di depan MBG. Ya. Konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam. Di mana pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen cepat, akurat, dan gratis, serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yang mau jual emas muda, lebur, antam, UBS, galeri 24 sampai palladium, jadi semua diterima, ya. Penilaian berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Jadi yang mau beli antam tersedia mulai 0,5 sampai 100 gram. Buka setiap hari dari jam 08.00 kentennya sampai 20 wita kentennya. Untuk info harian silakan di follow Dumun Niki at Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com. Durasan yang mengkayunan via WhatsApp Dumun boleh ring 0822-322-525. Malih pisan ring 0822-322-525. Nge Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Ingat, dan ada fans setia gue merdeka melawan pengganti kitanya sampun-sampun presida aturan titiang wengine mangkin do bagi sampun terhibur ke mantan. Fans setia gue merdeka raja mengidumun iki majang dede pongki reng widangan pasak balik lungkung sama nyarengin nge. Winten talar do bagus mandira bulu dawe kenten nge reng widangan kamasan kelungkung kenten sama nyarengin titiang matur suk semua peng banget. Ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka, talar sampun wenten niki Made Agus ring widangan 3 wase buleleng nggih salam kenal muwali dong nggih sampun teri berkemantan kesarengan Gema Merdeka. Talar sampun wenten niki seneng nyarangin titiang Gustut ring widangan sempidi seneng sampun monitor. Pansetnya gue merdeka. Nah pastinya niki wenten sanenanan medue mana kenten nge aman gak ya nabung di bank. Nah jawabannya nih aman dong, karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Pansetnya gue merdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya, salah satunya BPR Pasaraya Kuta di Bali. Nah begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku. Mulai bank melalui bank pembayar yang sah dan sudah ditetapkan. Semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi, fans yang merdeka tidak usah khawatir dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus terjaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih fans setia Gema Merdeka yang perlu diingat nih, simpanan Anda di bank aman dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Pastikan fans setia Gema Merdeka memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya gak usah takut nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau fans setia Gema Merdeka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, silakan dicek di www.lps.go.id atau bisa menghubungi layanan informasi LPS di 154 atau via WhatsApp di 0811-1154-154. Ingat ya, fans setia Gema Merdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: Inge Mas Tia gue merdekan yang kerasan kinggala sama tamis-tamis telas kanggang dumun rawi riki titiang putunnya nyarangin dedane ring gelaran acara temu sawitra rahinnya mangkin nge saki wantan tetap satya untuk ngilan iriki 97,7 FM gema merdeka ngetren rin tukang melaju bos pacang kelanturang antuk program anjang sana udara kesarangin Mbak Wina niki sambut saya ge kenten nge pas Tia gue merdeka sukses mamping banget sana sambil presiden nyarangin titiang ledangang dumun sana dorong preside ke koling talar temang-temang sana dorong preside ke putar kenten nge bencang malih wawanin titiang putun yang lusur mau pamit puputang titiang untuk prama santi om santi santi santi om
1: lo mula jagek lo ngai beli statu

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Oke, 97,7 FM. Baiklah, kita lanjut di Anjang Sana Udara. Yang nanti saya lanjut dengan himbauan malam ya. Bukan himbauan malam tapi selip dan juga himbauan malam. Kita langsung saja dengarkan satu lagu dari Tri Suaka.

Kuwasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok, jam tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok, jam tunggal.
1: Lah, kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok, jam tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Baiklah, fans setia Gema Merdeka, saya akan hadirkan dulu satu lagu dari Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua, sebelum nanti kita beralih ke Sleep ya, fans setia.

Baiklah fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans Setia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

Oke, fans setia Gema Merdeka. Kita sambung lagi untuk mendengarkan informasi yang datangnya dari Balistar ya, Balistar Gianyar, fans setia. Untuk masyarakat Kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya. Dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Balistar Gianyar di Jalan Bypass Dharma Giri Timur Gianyar, sebelah Alfamart Bypass Dharma Giri. Teleponnya 0361 479 1712 atau di WhatsApp 081 99 788 2164. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Fansego Merdeka, sebelum kita akhiri Anjang Sana Udara beralih ke Selip. Kembali saya sampaikan informasi dari Vitalik ya. Jadi Fanstia, kini Vitalik sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansetia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Selamat malam, Fansia Gema Merdeka. Kita lanjutkan suara kita kali ini di Slip ya, 10 langkah Indonesia Pop. Seperti biasa, Fansia, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan Slip kita minggu lalu sebelum kita mendengarkan Slip kita edisi hari ini, 10 Oktober 2026.
1: Kini saatnya kita ikuti Slip 10 langkah Indonesia Pop. Slip minggu lalu, posisi 10.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: FM. Posisi 10.
1: Baiklah, kita dengarkan posisi yang ke-10. Pice Kota dengan lagu Sedikit Lebih Lama.

0: Posisi 9.
1: Ya, kita masuki ke posisi 9, Nabila Taqiyah. Dengan satu lagunya, Tak Semudah Hompimpah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 8.

Baiklah fans Siagama Merdeka, masih di ajang Slip 10 Langkah Indonesia Pop posisi 8, kali ini ada Paul Aruh dengan lagunya Biar Kita Jadi Kenangan.

0: posisi 7.
1: Oke, kita lanjut di posisi 7. Anda yang ngefans sama Raisa, ini dia lagunya, Bila.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend posisi 6.
3: Oke, kita lanjut ke posisi 6. Over naik dengan satu lagunya, kita lewati berdua.

0: Posisi 5.
1: Baiklah fansi Agama Merdeka, masih di ajang Slip 10 langkah Indonesia Pop. Kita sudah berada di posisi yang kelima untuk minggu ini. Tiara Andini,

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 4.

0: Posisi 3.
1: Tak terasa kita sudah berada di posisi yang ketiga. Langsung saja kita dengarkan Roni Parulian, Dunia Imaginer.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 2.

Baiklah, fans Setia Gema Merdeka. Sebelum kita dengarkan jawara kita, ini ada lagu yang sebagai preview. Salma Salsabil dengan lagu Maha Benar, Stephen Pasaribu dan Andi Rianto, Siapa Yang Tahan, kemudian Wisnu Santika featuring Tiara Andini, Sumpah Percuma.

0: Baiklah, Fansia Gema Merdeka, setelah kita mendengarkan 9 lagu, saatnya kita akan mendengarkan jawara kita untuk minggu ini. Siapakah yang menjadi posisi pertama ya?
1: Jawara Sleep minggu ini.
0: Dia adalah Foreven featuring EB. Foreven featuring EB NTP dengan satu lagunya, Museum Duka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Baiklah fans Setia Gema Merdeka, Sleep kita akhiri dulu dengan satu lagu tadi dari Forever featuring YB dan TP, Museum Duka. Dengan terdengar lagu tadi, maka usai sudah Sleep kita. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

97,7 FM. Baiklah Fan Setia, Gema Merdeka. Kita lanjutkan lagi sua kita di himbauan malam. Kalau tadi sudah diawali dengan lagu Main Hati, kali ini saya akan putarkan lagu Sesi Potret, menyampaikan rasa rindu kepada seorang ibu.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Kita nikmati lagu-lagu lainnya. Terima kasih Fansia sudah temani saya. Semoga terhibur. Saya pamit undur dulu. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

0: ya. Oh ya, ada juga reptil purba yaitu komodo. Tapi di Bali Bird Park kita bisa lihat komodo di jadwal-jadwal tertentu aja.
1: Info Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Arman Maulana adalah salah satu vokalis legendaris Indonesia, terkenal sebagai frontman band Gigi yang telah menjadi ikon rock dan pop tanah air sejak 1994. Dengan ciri khas suara serak yang emosional dan penuh energi, Arman berhasil membawakan lagu-lagu hit seperti 11 Januari, Terbang, Jodoh Pasti Bertemu, dan Nirwana yang masih dikenang hingga kini. Selain berkarir bersama Gigi, Arman juga aktif sebagai soloist, juri ajang pencarian bakat, dan kolaborator dengan berbagai musisi ternama. Sepanjang karirnya, ia telah meraih puluhan penghargaan bergengsi termasuk AMI Awards dan dikenal sebagai salah satu penyanyi pria paling berpengaruh di industri musik Indonesia. Karisma panggung dan kemampuan vokalnya membuat Arman Maulana tetap relevan di dunia musik hingga sekarang.

Kalau kau ingin mati, aku juga tak ingin hidup azizah. Tapi lebih baik kita bersama.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Sauptika Parwa merupakan kitab ke-10 dari seri kitab Astadasa Parwa Mahabharata. Kitab ini berisikan tentang kisah utama tentang pembalasan dendam Aswatthama kepada tentara Pandawa. Pada malam hari, ia bersama Krepa dan Kartawarma menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang, kecuali para Pandawa yang sedang tidak berada di sana. Setelah itu, Aswatthama melarikan diri ke pertapaan Resi Biasa. Keesokan harinya, ia disusul oleh Pandawa dan terjadi perkelahian antara Aswatthama dengan Arjuna. Resi Biasa dan Kresna dapat menyelesaikan permasalahan itu dan akhirnya Kresna mengutuk Aswatthama.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Asbak membuatmu cinta padaku. Versi remixnya sudah membuat suasana pagi ini jadi semakin bergetar nih fans Diego Deka ya. Nah sekaligus kita bernostalgia juga nih dengan lagu-lagu dangdut lawas, baik dangdut koplo ataupun lagu dangdut remix ya, yang pastinya sudah siap mengajak bernostalgia kembali ya ke tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an. Silakan fans Diego Deka yang mau request juga boleh. Kira-kira lagu-lagu dangdut lawas yang mana nih yang menjadi lagu favorit Anda di masa lalu? Bisa langsung request ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran, satu lagu dari Ona Sutra, Titip Cintaku, sudah direquest oleh Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta ya sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung juga ada siapa ini? Ada Pak Made Rumiarte yang ada di seputaran Pegok Sesetan, mau request lagunya Yunita Ababil ya, yang judulnya Trauma. Sebentar, kita cek dulu apakah ini lagu dangdut lawas. Sebentar, kita cek dulu ya, Yunita Ababil. Oke. Ya, nanti Gus Aldi cek dulu ya. Sepertinya lagunya belum muncul ini lagunya ya. Oke, nanti kalau misalnya sudah ketemu, nanti Gus Aldi langsung putarin ya. Masih agak lambat tadi ya. Sudah ketemu, ditunggu ya Pak Made Rumiarte ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung juga ada Bu Wayan Burarini yang ada di seputaran mana ini? Oh, dari Kesiman ya. Mau request lagu Burung Dalam Sangkar dari Emilia Contessa. Burung Dalam Sangkar yang ada di sini dari siapa ini ya? Bukan dari Emilia sih ya. Burung Dalam Sangkar yang ada dari Mai Sumarna. Mai Sumarna baru ada ya. Nanti coba Gus Aldi putarin yang itu aja ya. Oke, terima kasih Bu Wayan Burarini yang ada di Kesiman. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Asti yang ada di Jalan Pacung, mau request lagu Ayu Ting Ting Cemburu Mantan. Kalau lagu ini hari Senin sampai Sabtu baru ada ya. Kalau hari Minggu kita khusus lagu dangdut lawas aja, dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Mungkin bisa diganti sama lagu lain ya buat Asti yang ada di Jalan Pacung. Masih ada waktu kok ya sampai jam 7 pagi. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning, lagunya Jamal Mirdad Yang Penting Happy. Oke, ditunggu lagunya ya Ibu Grace ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Ibu Jenny yang ada di Abian Base, lagunya Hati Sunjaya, sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung ada Bapak Alit Januar ya. Bapak Alit Januar yang ada di Karangasem Sidemen, mau request lagu. Oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih buat Bapak Alit Januar. Kemudian ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tofati Kesiman Kartalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung juga di WhatsApp. Kemudian kita balik lagi ya, kita jobar lagi sambil bernostalgia juga pastinya lewat lagu-lagu dangdut lawas. Yang sudah request lagu Burung Dalam Sangkar buat Bu Wayan Burarini ya. Burung Dalam Sangkar dari Mai Sumarna.

0: Dek, dek, naon ki nyaman lari, dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, dek. Riu kok anak yang ngiriang, dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, dek, tau lagi.
1: Sunroof ada di sunrise, emang kini, dek.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu kita juga hadir di YouTube ya, jangan lupa ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Kasus kejahatan memang tidak ada habis-habisnya ya yang terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini terjadi aksi penjamretan nih fans setia, penjamretan kalung emas. Nah, jadi aksi penjamretan dilaporkan terjadi di Jalan Gunung Andekase, Gang Mawar. Korban merupakan seorang ibu yang sedang berjalan kaki di saat tiba-tiba kalung emas Bali yang dikenakannya ditarik oleh pelaku. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga korban, pelaku diduga menggunakan atribut ojek online. Setelah menarik kalung korban, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Satu lagu dari Endang Estaurina, Sepiring Berdua. Lagu yang juga dipopulerkan oleh Ida Laila ya. Terima kasih buat fans Tiago Deka yang sudah bergabung ya, yang sudah request Sepiring Berdua. Ada siapa ini? Ada Pak Wayan Naya yang ada di seputaran Pendungan ya. Oke, lagunya sudah langsung mengudara. Lanjut lagi yang sudah bergabung, juga ada Kakek Dania yang ada di Sanur, mau request lagu judulnya Penasaran, lagunya dari Roma Irama. Oke, nanti coba Gus Aldi cek dulu lagunya ya. Terima kasih Kakek Dania sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung ada juga Pak Ngurah, Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan. Terima kasih Pak Ngurah sudah bergabung, mau request lagunya Busin Alatas ya. Oke, nanti coba Gus Aldi cek dulu ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung juga ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Ada juga yang sudah bergabung, Ovan, Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih Ovan sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, yang sudah bergabung ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri, ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta sama Bu Tutsumi juga ya, sama Bu Madeasih juga. Selamat pagi semuanya. Ada juga Dadong Dima, Dadong Dima yang ada di seputaran Batu Yang, Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung Dadong Dima. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada siapa lagi kah yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Pak Made Notes. Selamat pagi Pak Made Notes yang ada di Singapadu ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya Aiki, lagunya siapa tadi yang di request? Lagunya Ida Laila, Berkelana, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih. Kemudian selain Pak Made Notes yang sudah bergabung, ada juga Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Belah Batu. Terima kasih sudah bergabung juga di Kopi Dangdut. Dan buat Pak Ngurah ya, buat Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan, yang sudah request lagu dari Muhsin Alatas ya. Langsung saja, Muhsin Alatas, Nur Lela.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Roma Irama. Penasaran, penasaran kira-kira apa ya yang bisa bikin tubuh kita jadi lebih fit, terus jadi lebih semangat, terus menjadi lelaki full power juga nih Vanstia. Biar gak penasaran, langsung aja kita minum Vitalik nih Vanstia ya. Eh, ke apotik dulu. Kalau gak ke apotik dulu, gimana cara minum Vitaliknya? Sedangkan Vitaliknya belum ada di rumah ya. Jadi harus ke apotik dulu ya untuk beli Vitalik, setelah itu baru diminum ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali nih Vanstia, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga dengan harga Rp56.000 aja, maksudnya ya, dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course.

0: Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu dari Jamal Mirdad, Yang Penting Happy. Kita buat masa muda dan masa depan kita jadi lebih happy pastinya, Fanstia, ya. Caranya ya udah seperti biasa, cukup dengan cara yang sederhana ya, yaitu dengan menjauhi rokok, jauhi minuman-minuman keras, dan jauhi narkoba juga nih, Fanstia Godeka. Dan kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif ya. Selain itu juga alangkah baiknya diisi dengan prestasi. Selain itu juga masih ada satu lagi nih yang paling penting nih, Fanstia, ya. Terutama buat generasi berencana juga. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih, Fanstia? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Ayu Ting Ting. Alamat palsu. Kalau sampah pun juga ada alamatnya ya, Fanstia ya, yaitu dibuangnya di tempat sampah ya. Jangan sampai alamat kita membuang sampah juga palsu nih Fanstia. Jangan sampai kita membuangnya malah di jalan, terus di got apalagi ya. Kalau udah seperti ini nih berbahaya ya bagi lingkungan kita nih Fanstia Godeka. Sebaiknya kita buang sampah pada alamat sampah gitu ya. Alamat sampah yaitu di tempat sampah ya. Apalagi tempat sampah sekarang sudah disediakan di mana-mana ya. Baik itu di mall, kemudian di lapangan atau di tempat-tempat umum lainnya, itu pasti sudah disediakan tempat sampah ya. Nah, untuk itu kita biasakan ya membuang sampah pada tempatnya, karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Rivana KDI. Cukup sekali, cukup sekali aja kita merasa lelah, Vanstia ya. Jangan sampai merasa lelahnya berkepanjangan nih, Vanstia. Begitu kita merasa lelah sekali aja ya, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia Gema Merdeka, waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi. Gak terasa sudah hampir 2 jam kita jobar sambil bernostalgia juga ya, dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu. Kita harus tuntaskan dulu ya. Kita sebentar lanjut lagi di program Tirama. Tapi siapa yang siaran kira-kira? Ini masih menjadi misteri ini ya. Yaudah, kita tunggu aja penyiar berikutnya ya. Kalau misalnya tidak ada yang datang, nanti Gus Aldi yang lanjut lagi di Tirama Vanstia ya, sampai jam 9 pagi ya. Oke, terima kasih Vanstia semuanya yang sudah bergabung, yang sudah ikutan jobar dari jam 5 pagi ya. Lagunya sudah semua diputar. Tetap setia di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih punya satu lagu terakhir ya, yang sudah request, satu lagu dari Lolita, Alay. Hear this.

97,7 FM Gawang Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans, ya, ketemu lagi di Tirama. Kali ini ada Sani sampai di jam 9 pagi nanti. Untuk Anda yang mau request lagu Indonesia pagi hari ini, boleh gabungan langsung via Facebook ataupun via WhatsApp.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren fans. Setiap Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power, 3 sasetnya di harga 168.000. Vitali bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat. Masih kau minum?

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gemah Merdeka ngetren fans TV Tali sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan jika teko obat terdekat.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngerayain fans setia Gema Merdeka. Satu informasi buat Anda, dimana terutama generasi berencana, tahukah bahwa menjaga kesehatan reproduksi sangat penting. Jadi lakukan triad KRR, kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remajamu indah, keluargamu pasti bahagia.

0: Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak kosata tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
3: Minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya, semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: minyak cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang,
3: kebang, kebang. Merdeka.